Dari total 80 kakak serta RT 3 RW 13 sebanyak sekitar 80 kakak dari total 100 kakak. Edi juga menjelaskan bahwa kekeringan terjadi karena sebagian besar sumur milik warga mengalami penyusutan debit, bahkan ada yang hanya mengeluarkan air keruh bercampur lumpur. Sementara sumur bor terdekat berjarak sekitar 600 meter, ini belum dapat dimanfaatkan karena masih terkendala pemasangan meteran listrik dari jaringan pipa. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, dari BPBD dan PMI mendistribusikan 20 jerigen berkapasitas 20 liter, kemudian 3 tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter, serta total 9.000 liter air bersih. Sehingga dari jumlah tersebut, BPBD menyuplai 5.000 liter, sedangkan PMI menyalurkan 4.000 liter. Dan menurut Edi, penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Jember tentang status siaga darurat bencana kekeringan, serta surat permohonan bantuan dari pemerintah desa Sumber Pinang. BPBD Kabupaten Jember juga merekomendasikan distribusi air bersih dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali selama musim kemarau masih berlangsung. Dan penyaluran ini akan difokuskan 4 tandon air berkapasitas 1.200 liter yang berada di lokasi terdampak, terdiri atas 3 tandon milik BPBD dan 1 tandon milik warga. BPBD ini memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi di wilayah terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama masa siaga darurat kekeringan.

0: Satu single dari Kunto Aji Berani baru saja diputarkan di pagi hari ini sobat. Udah otw di jam 7:30 ya sobat KI, tapi kondisi traffic masih cukup lengang. Terutama yang ada di lingkar kampus, biasanya kan kalau udah hari Senin sampai Kamis tuh kan ramai banget. Tapi kalau Jumat ini karena ASN sebagian ada WFH ya sobat KI, atau work from home, jadi lumayan agak sedikit lengang di pagi hari ini sobat. Apapun itu, semoga urusan kamu diperlancar. Dan untuk yang lagi ada di kerjaan atau lagi OTW, masih ada di rumah juga, boleh untuk kabarkan ya kalau kamu bergabung di 102,9. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio kalau ada informasi-informasi penting di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Satu informasi terkait dengan BPBD Wirawongso yang saat ini telah diprotes sobat K. Di mana proses seleksi calon badan permusyawaratan desa atau BPBD di Desa Wirawongso, Kecamatan Ajung, diprotes warga. Di mana keberatan muncul setelah seorang calon berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dinyatakan lolos tahapan verifikasi dan berhak mengikuti pemilihan anggota BPBD. Salah seorang warga, yaitu Waki, pada Kamis 2 Juli kemarin menyampaikan bahwa panitia seleksi di tingkat desa maupun pihak Kecamatan Ajung dinilai lalai karena tetap meloloskan calon yang berstatus aparatur sipil negara. Karena menurutnya, aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Waki mengaku telah menyampaikan keberatan kepada pihak kecamatan dan diminta untuk membuat surat resmi, namun karena belum ada tindak lanjut, ia juga melaporkan persoalan tersebut melalui layanan pengaduan Wadul Guse. Meski demikian, hingga menjelang pelaksanaan pemilihan, proses tahapan seleksi disebut masih terus berjalan. Ia juga mengungkapkan, kasus serupa ini pernah terjadi di Desa Wirawongso, karena menurutnya, sebelumnya terdapat anggota BPD yang berasal dari kalangan ASN. Bahkan ada yang menjabat sebagai ketua BPD hingga masa jabatannya berakhir tanpa ada teguran dari pemerintah desa maupun pihak kecamatan. Waki juga menyebut keberatan ini tidak hanya datang dari dirinya, tetapi juga dari sejumlah warga lain yang diminta agar pencalonan tersebut dievaluasi. Mereka khawatir bahwa persoalan itu akan menjadi presiden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa apabila tetap dibiarkan. Dan lebih jauh, Waki juga menjelaskan, rencananya pemilihan anggota BPBD Desa Wirawongso ini akan digelar pada 7 hingga 8 Juli 2026 mendatang. Warga yang keberatan berencana untuk menyampaikan laporan kepada Bupati Jember, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta DPRD Jember agar dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari panitia seleksi maupun pemerintah Kecamatan Ajung terkait keberatan tersebut.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kabupaten Banyuwangi terus mencatatkan kinerja positif dalam mempertahankan produktivitas pertaniannya, terutama komoditas beras. Pada periode Januari hingga Juni 2026, daerah ini mencatatkan surplus produksi beras sebesar 174 ribu ton. Bupati Banyuwangi, Ipuk Vestiandani, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dalam mempertahankan kinerja baik di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Beliau menegaskan bahwa produksi beras di Banyuwangi selalu mengalami surplus dari tahun ke tahun, termasuk pada semester awal tahun 2026 ini.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mempertemukan para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS dengan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo, Abdul Rahman bilang, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk pemenuhan telur ayam. SPPG akan langsung membeli ke peternak. Rahman mengaku bahwa langkah ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait himbauan kepada seluruh SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG agar membeli telur ayam langsung kepada peternak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. UMKM Kota Batu jadi sorotan nasional, jeruk keprok 55 dan apel jadi andalan. Produk unggulan UMKM Kota Batu menjadi pusat perhatian dalam gelaran Indonesia City Expo atau ICE 2026 di Medan, yang merupakan rangkaian rapat kerja nasional Apeksi 18. Pemerintah Kota Batu memanfaatkan ajang tersebut untuk mempromosikan hasil pertanian dari produk UMKM kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Stan Kota Batu dipadati pengunjung yang tertarik dengan komoditas khas daerah, terutama apel dan jeruk keprok 55. Selain buah segar, berbagai produk olahan seperti keripik apel, sari buah, dodol, hingga aneka olahan jeruk juga dipamerkan dengan kemasan yang lebih modern untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan keikutsertaan dalam ICE 2026 menjadi kesempatan strategis untuk memperluas pasar UMKM, membuka peluang investasi, memperkuat kerjasama antar daerah, serta menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Batu.
4: Dari Solo kawan, kembali Renata Radio mengabarkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gadingan, Sukoharjo. Sekolah rakyat dipastikan mulai beroperasi yang ditandai dengan MPLS pada 14 Juli 2026. Caimin meminta agar penguatan koordinasi dilakukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah rakyat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Sobat K, kembali di K-Perspektif bersama dengan Raffiana. Dan di pagi hari ini tentu saja Raffiana gak sendirian, karena seperti biasa ditemani oleh Sobat Eri yang ada di newsroom untuk membantu berbagi informasinya. Tapi sebelum itu Sobat K, kita akan sapa terlebih dahulu ya Sobat Eri Ali Davi yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana, selamat pagi Sobat K. Gimana ya kabar hari ini? Semoga di Jumat pagi ini kita semua diberkahi karunia sehat pastinya. Amin.
1: Amin.
2: Dan kelancaran dalam melakukan apapun. Kemudian juga diberikan rezeki yang barokah dan melimpah pada
1: hari. Amin.
2: Karena ini masih awal bulan ya.
1: Betul, tanggal 3 ya. Masih tanggal 3 aja.
2: Ya, masih anget-anget lah. Ya.
1: Masih anget, dompetnya semoga masih tebal juga. Oke, kalau kita sudah menyapa Sobat Eri, berarti ada beberapa informasi ya.
2: Betul.
1: Di pagi hari ini akan disampaikan. Informasi apa aja nih Sobat Eri?
2: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan seperti biasa. Jadi salah satunya ada informasi mengenai Jember Fashion Carnival. Wah, kenapa itu Jember Fashion Carnival? Mari kita simak di Issues Update.
1: Oke, berikut ini.
3: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
2: Musim kemarau mulai berdampak di Jember. Ratusan warga di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, kini mengalami krisis air bersih setelah sumur mereka menyusut dan menjadi keruh berlumpur. Merespon kondisi tersebut, Pemkab Jember melalui BPBD bersinergi dengan PMI mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak. Berdasarkan asesmen tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jember, krisis air di wilayah ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan karena wilayah tersebut memasuki puncak kemarau pada bulan Juli. Total ada 125 kepala keluarga di 2 RT yang terdampak langsung. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pada Kamis 2 Juli 2026 bahwa kondisi air sumur warga yang tersisa sudah tidak layak konsumsi karena bercampur lumpur pekat. Selanjutnya, kata dia, sebenarnya terdapat fasilitas sumur bor alternatif berjarak 600 meter dari pemukiman warga. Namun infrastruktur tersebut belum bisa digunakan karena belum tersambung listrik dan belum memiliki jaringan pipa distribusi ke rumah warga. Edi menegaskan bahwa penanganan kekeringan di Desa Sumber Pinang akan dilakukan berkelanjutan selama musim kemarau. Untuk mendukung skema tersebut, petugas telah menyiagakan 4 titik tandon utama di lokasi sebagai posko pengisian air, 3 unit milik BPBD, dan 1 unit swadaya warga. Beralih ke informasi selanjutnya, pagelaran Akbar Jember Fashion Carnival atau GFC 2026 semakin dekat, yakni pada 24 hingga 26 Juli 2026. Presiden GFC, Budi Setiawan, mengonfirmasi bahwa secara keseluruhan persiapan untuk ajang karnaval busana internasional ini telah menyentuh angka 85%. Menurut Iwan, pada Kamis 2 Juli 2026, saat ini seluruh tim dan peserta tengah memasuki fase krusial demi menyajikan penampilan yang spektakuler bagi para wisatawan dan pecinta mode. Selain itu, proses latihan koreografi kini telah memasuki minggu ketiga dan pelaksanaannya digeser ke lapangan Universitas Muhammadiyah Jember. Kerja keras ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi yang sempurna di lapangan. Bahkan, para peserta sudah mulai menjalani latihan gabungan setelah pada 2 minggu sebelumnya fokus berlatih perbagian secara terpisah. Dari sektor kesiapan busana, JFC juga menunjukkan progres yang sangat positif. Pada tanggal 26 hingga 28 Juni lalu, pihak panitia telah melaksanakan tahapan grand jury untuk menilai kostum-kostum dari seluruh tema yang diangkat tahun ini. Selain itu, proses latihan koreografi kini telah memasuki minggu ketiga dan berpindah ke lapangan Universitas Muhammadiyah Jember. Kerja keras ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi yang sempurna di lapangan. Sekian dua informasi dari News Update, kembali ke studio.
1: Terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi di Newsroom. Ini ada satu Sobat K yang bergabung di pagi hari ini, ada Sobat Yuka. Ini titip salam untuk Sobat Eri. Ini katanya buat Mas Eri, salamin sana in corpore sano.
2: Ya, jangan lupa di Jumat Pakus ya, saya lupa untuk mengucapkan salam mensana in corpore sano.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mensana in corpore sano itu artinya setiap hari akan berubah sesuai moodku.
1: Beda ini ya, beda artinya ya. Seharusnya di dalam tubuh yang sehat
2: terdapat
1: belum tentu
2: jiwa yang kuat.
1: belum tentu terdapat jiwa yang tentu kuat.
2: Wah, parah ini. Ya, tapi selamat salam juga buat sobat Cuke, semoga sehat selalu ya, senantiasa
1: Amin.
2: Diberikan anugerah dari Yang Maha Kuasa.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat. Rangkaian upacara pemakaman kenegaraan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, resmi dimulai. Ribuan pelayat telah memadati Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Prosesi akbar nasional pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama sepekan ke depan. Pelaksanaan pemakaman sempat tertunda selama hampir 4 bulan akibat eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah, menyusul tewasnya Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Pemerintah kota Teheran telah mengonfirmasi kesiapan infrastruktur untuk menyambut jutaan peziarah domestik dan internasional. Fasilitas umum seperti masjid, stadion olahraga, taman kota, serta kamp-kamp darurat dialihfungsikan menjadi tempat penampungan massal guna mengantisipasi lonjakan ribuan pelayat. Upacara penghormatan resmi di tingkat nasional dipusatkan di Musala Imam Khomeini Grand Prayer Hall, Teheran selama 2 hari, mulai hari ini dan Sabtu besok. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa perwakilan diplomatik dari lebih 90 negara dipastikan hadir dalam upacara penghormatan ini. Pengamanan wilayah udara dan darat Teheran ditingkatkan ke status siaga tertinggi untuk menjamin keamanan.
2: که دیگه نیستی بینمون نیست تو رو گرفتن ازمون تو رو گرفتن.
1: Demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia, kembali hadir dengan informasi.

0: Menjelang di jam 8 pagi ini Sobat Haji, kita akan bergeser ke informasi hot news. Ini terkait dengan informasi juga yang masuk di Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten Jember masih terus memperkuat upaya pengendalian inflasi hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membagikan paket sembako kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah, termasuk melalui program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa. Selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat upaya pengendalian inflasi hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membagikan paket sembako kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk melalui program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Kamis 2 Juli 2026, menjelaskan bahwa pembagian paket sembako merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Sumber Jambi. Melalui program Bunga Desaku, pemerintah tidak hanya menghadirkan pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi warga. Aspirasi terkait perbaikan infrastruktur, kebutuhan alat pertanian, hingga dukungan bagi pelaku UMKM dikumpulkan sebagai bahan penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah daerah, termasuk layanan kesehatan gratis melalui program UHC, agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember berharap langkah pengendalian inflasi melalui pembagian paket sembako yang dilakukan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan daerah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
3: Kami berharap bahwa satu kegiatan tapi mempunyai multiplier effect, tidak cuma hanya sosialisasi, tapi kita juga serap aspirasi dari mereka. Kemudian yang ketiga ada pengendalian inflasi. Kita bersyukur bulan-bulan kemarin sudah ada bantuan pangan dari pemerintah Republik Indonesia Presiden Prabowo, dan insya Allah tahun ini, bulan ini dan bulan depan juga akan disalurkan kembali. Kami Pemkab Jember tidak hanya diam saja, kami juga melakukan kegiatan untuk pengendalian inflasi. Maka kenapa tadi salah satu souvenirnya adalah paket sembako.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, kembali bersama Raffiana di K Perspektif. Kita akan lanjut ke informasi selanjutnya ya Sobat di pagi hari ini. Masih berkaitan informasi dari Kabupaten Jember. Berikut ini.
2: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Penyaluran kredit perbankan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKM di wilayah kerja OJK Jember, meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang mengalami penurunan. Hingga April 2026, nilai kredit UMKM tercatat sebesar 26,4 triliun atau turun 2,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu mencapai 27,13 triliun. Kepala OJK Jember, Arif Budiman, mengatakan, meski secara tahunan mengalami kontraksi, sektor UMKM masih menjadi salah satu fokus utama pembiayaan perbankan. Hal itu terlihat dari porsi kredit UMKM yang masih menyumbang lebih dari 40% terhadap total penyaluran kredit bank umum di wilayah Sekar Kijang. Aris menjelaskan, di Kabupaten Jember porsi kredit yang disalurkan kepada sektor non-UMKM mencapai 60,6%, sementara kredit untuk usaha mikro sebesar 19,7%, usaha kecil 13,5%, dan usaha menengah 6,2%. Dibanding daerah lain, porsi kredit UMKM di Jember masih berada di bawah Bondowoso yang memiliki

memiliki penyaluran lebih besar ke sektor UMKM, namun relatif sebanding dengan Banyuwangi. Menurut Arief, perlambatan dari penyaluran kredit UMKM ini perlu menjadi perhatian bersama karena sektor tersebut merupakan penggerak utama perekonomian daerah, di mana penurunan kredit dapat mencerminkan melambatnya permintaan pembiayaan dari pelaku usaha maupun meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah dinamika ekonomi. Lebih jauh, Aris juga memastikan pihaknya akan terus mendorong perbankan menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan dukungan terhadap pembiayaan UMKM, di mana hal itu dilakukan agar dari sektor usaha produktif tetap mampu untuk tumbuh dan menopang perekonomian di wilayah Sekar Kijang.

0: Lomba sihir melompat lebih tinggi diputar di jam 8.46 menit ya, udah hampir di jam 9. Kita sapa terlebih dulu Sobat Eri yang ada di newsroom. Kita akan berbagi informasinya ya di pagi hari ini Sobat Eri.
1: Betul sekali, jadi setelah mendengarkan lagu dari, itu cover ya, India cover Sheila on Seven ya.
0: Betul.
1: Melompat lebih tinggi. Nanti kalau tinggi-tinggi kita lebih dekat dengan matahari. Nah kalau kita lebih dekat dengan matahari berarti kita panas. Karena matahari kan panas. Nah ngomong-ngomong soal panas, karena tadi kita juga nyinggung tentang musim kemarau.
0: Betul.
1: Ternyata musim kemarau juga bukan hanya ada di Jawa Timur atau di Indonesia. Tapi kayaknya seluruh dunia hari ini sedang mengalami krisis kepanasan.
0: Oke. Peningkatan suhu panas ya.
1: Peningkatan
0: sepertinya
1: suhu
0: ya.
1: Panas, betul.
0: Ini jadi, juga lagi viral kemarin tuh ada di Inggris juga. Bahkan ini salah satunya juga di Amerika ya.
1: Betul, di Paris juga.
0: Betul.
1: Jadi Paris itu selain terkenal selain mereka punya fashion, mereka juga punya panas.
0: Oke, siap. Sebagaimana ya informasinya? Betul. Kok sampai benar-benar crowded banget
1: betul,
0: gitu?
1: Betul.
0: Kita akan simak dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Ratusan orang mengepung supermarket di sejumlah wilayah di kota Paris, Perancis pada Kamis 2 Juli 2026 demi membeli pendingin udara atau air conditioner. Harga diskon di tengah gelombang panas Eropa. Lantaran hanya sedikit AC yang dijual di tempat lain dengan harga kurang dari 1.200 euro atau sekitar 25 juta rupiah. Kerumunan besar warga akhirnya menyerbu supermarket yang menjual AC diskon yang dengan harga terendah hanya 179 euro atau sekitar 3,7 juta rupiah. Layanan cuaca Perancis memperkirakan gelombang panas kembali akan terjadi akhir pekan ini. Perancis sebelumnya memecahkan rekor suhu tinggi pada akhir Juni yang menyebabkan banyak warga meninggal dunia, rumah sakit kewalahan, dan sekolah-sekolah ditutup. Sebuah studi menyebut satu dari dua rumah di Perancis tidak dilengkapi peralatan udara yang memadai untuk mengatasi suhu dingin. Suhu yang tinggi maksud saya. Kondisi ini akhirnya mengubah rumah warga menjadi kawah termal saat gelombang panas yang semakin terjadi akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Perebutan unit pendingin udara terjadi meski ada keraguan soal pendingin udara di Perancis. Survei menyebut 8 dari 10 orang menganggap AC tidak ramah lingkungan. Namun sikap itu tampaknya berubah seiring dengan meningkatnya suhu yang ditandai dengan penjualan pendingin udara yang terjual habis dengan cepat. Beralih ke informasi selanjutnya, fenomena bedinding melanda sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir, dengan suhu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Fenomena ini diprediksi bertahan hingga beberapa waktu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengungkapkan fenomena ini diprediksi akan berlangsung hingga Agustus mendatang, seiring berjalannya musim kemarau. Prakirawan BMKG Juanda Surabaya, Tria Chandra, saat dikonfirmasi pada Kamis 2 Juli 2026 mengatakan bahwa bedinding pada umumnya terjadi selama musim kemarau, sekitar bulan Juni hingga Agustus. Fenomena bedinding merupakan kondisi tahunan yang lazim terjadi menjelang puncak musim kemarau. Kondisi ini dipicu oleh embusan angin muson timur dari Australia yang membawa massa udara dingin dan kering, ditambah minimnya tutupan awan yang membuat radiasi panas matahari lepas maksimal ke atmosfer pada malam hari. Tria mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama musim bedinding berlangsung, terutama pada pagi dan malam hari.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Saya menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melanda hutan di wilayah Prancis bagian selatan. Kobaran api dilaporkan sudah menghanguskan ribuan hektar lahan dan memaksa otoritas tempat melakukan evakuasi massal. Kebakaran terbesar terpantau di perbatasan wilayah Oude dan Hérault. Pemerintah daerah setempat melaporkan bahwa api sudah melahap lebih dari 900 hektar vegetasi. Untuk menanggulangi bencana ini, ada 800 personel pemadam kebakaran dan 150 kendaraan taktis dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang terus meluas. Selain di wilayah Oude dan Hérault, titik api baru juga dilaporkan muncul di dekat kota pelabuhan Marseille dan kawasan pesisir Cannes and Roussillon. Akibatnya sekitar 1.500 wisatawan di bumi perkemahan terpaksa dievakuasi, pemirsa. Kebakaran ini juga sempat mengganggu operasional penerbangan di Bandara Perpignan serta memutus jaringan kereta api regional. Pemerintah Prancis sudah mengeluarkan peringatan dini kepada warga dan juga wisatawan agar lebih waspada. Badan Meteorologi memprediksi tidak ada potensi curah hujan dalam beberapa hari ke depan.

Otoritas berwenang Damaskus masih melakukan investigasi terkait insiden ledakan di sebuah kafe yang menewaskan 9 orang dan melukai puluhan orang. Hingga saat ini belum ada kelompok atau organisasi yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom ini. Pemirsa, ada sebuah ledakan bom yang mengguncang kafe di pusat kota Damaskus, Suriah, hari Kamis waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa insiden ini menewaskan 4 orang dan melukai belasan orang lainnya. Pejabat Kementerian Kesehatan Suriah, Ahmad Al-Bakur, mengatakan selain korban tewas, tercatat ada puluhan orang yang mengalami luka-luka. Ledakan ini terjadi di kawasan yang cukup ramai, tepatnya di dekat kompleks gedung pengadilan utama ibu kota. Hingga saat ini belum ada kelompok atau organisasi yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom tersebut. Pasukan keamanan Suriah dilaporkan bergerak cepat ke lokasi kejadian, kemudian memasang garis polisi dan mengamankan area sekitar kafe untuk investigasi mendalam serta olah tempat kejadian perkara. Pemerintahan baru yang mengambil alih kekuasaan sejak runtuhnya dinasti Assad saat ini sedang gencar melakukan operasi pembersihan terhadap sel-sel militan dari kelompok ekstremis ISIS. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya menyeluruh untuk mencegah terjadinya serangan teror di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Demikian headline news kali ini pemirsa, sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemain bertahan timnas Maroko, Nosair Mazraoui, yang menyatakan niatnya menjadi penghafal Quran usai pesta bola dunia 2026.

Ruli Parulian, satu single yang baru saja diputarkan di jam 9 pagi ini Sobat KI. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia atau Sepaham Indonesia meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau RUU HAM. Mereka mengingatkan agar proses uji publik ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi ruang penyempurnaan substansi regulasi. Ketua Sepaham Indonesia Dr. Muktiono mengatakan, uji publik yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin masukan dari akademisi, masyarakat sipil, kelompok rentan hingga masyarakat adat sebelum RUU HAM dibahas di DPR. Menurut Muktiono, hingga kini RUU HAM memang sudah masuk program legislasi nasional atau prolegnas, namun belum menjadi prioritas karena ruang perbaikan masih terbuka. Ia juga menjelaskan bahwa Sepaham melakukan roadshow uji publik di Padang, Mataram, Jember, Makassar, hingga Bandung karena setiap daerah memiliki persoalan HAM yang berbeda. Di Lombok misalnya, pembahasan lebih banyak menyoroti perlindungan masyarakat adat yang terdampak proyek strategis nasional. Sementara di Jember, diskusi difokuskan pada isu gender dan inklusi sosial. Setiap daerah memiliki persoalan HAM yang khas. Karena itu, pihaknya ingin seluruh pengalaman tersebut masuk sebagai bahan dari penyempurnaan RUU. Muktiono juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola pembentukan undang-undang yang dinilai hanya menjadikan uji publik sebagai formalitas. Karena menurutnya, uji publik seharusnya diawali dengan penyebaran draft kepada masyarakat, pemberian waktu yang cukup untuk mempelajari substansi, serta kesempatan yang setara bagi seluruh pihak menyampaikan pendapat. Meski demikian, Muktiono juga mengaku masih optimistis masukan masyarakat sipil dapat diakomodasi. Ia menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi yang disebutnya juga menghendaki perbanyak pembahasan yang dilakukan secara komprehensif sebelum RUU ini dibawa ke DPR. Ia juga berharap bahwa pemerintah memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk menyempurnakan substansi RUU HAM agar regulasi yang lahir benar-benar memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, bukan justru menghadirkan pembatasan baru.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sesaat lagi sobatnya, kita akan simak update informasi yang akan disampaikan dalam Isus Update berikut ini bersama dengan Sobat Eri.
2: Isus Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: PT PLN Persero menargetkan program listrik desa menjangkau 2.792 lokasi pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah yang belum terlayani di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI pada Kamis 2 Juli 2026 menyampaikan bahwa target tersebut terbagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama 2026, pembangunan dilakukan di 1.522 lokasi dengan anggaran sebesar Rp4,15 triliun. Sementara pada tahap kedua, program akan diperluas ke 1.272 lokasi dengan anggaran mencapai Rp3,36 triliun. Ia menjelaskan, program listrik desa 2025 juga terus berjalan. Dari target pembangunan di 1.516 lokasi hingga 27 Juni 2026, sebanyak 1.433 lokasi telah selesai dikerjakan. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun yang bersumber dari tambahan anggaran belanja Kementerian ESDM dan kemudian ditugaskan kepada PLN untuk pelaksanaannya.

mendenda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM tahun anggaran 2020-2022. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiar. Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan

0: niacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Universitas Jember melalui Pusat Studi Gender atau PSG menggelar uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kamis siang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Sepaham dan Yapika dengan tema penguatan perlindungan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Forum tersebut digelar sebagai respon atas draft RUU HAM yang disiapkan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik melalui kajian ilmiah dan dialog yang objektif. Sementara itu, Ketua PSG UNEJ, Linda Dwi Arianti, mengatakan forum ini bertujuan menghimpun masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum agar RUU HAM mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim, Ari Puji Astono, mengatakan pihaknya bakal melakukan penindakan pada bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kata Ari, pihaknya meninjau terdapat adanya 43 bangunan yang melanggar dan menutup bagian saluran air hingga 254 meter panjangnya yang berdampak sulitnya perawatan atau normalisasi sungai. Nantinya, surat peringatan akan diberikan maksimal 3 kali sebelum penindakan dengan jangka waktu 7 hari hingga 3 hari untuk proses pengosongan bangunan. Ari menambahkan pemerintah tidak akan menyediakan ganti rugi atau relokasi karena bangunan liar tersebut berdiri tanpa izin dan mengurangi performa dari saluran air di sekitaran lokasi tersebut.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Madiun telah capai 25,62%. Abdul Aziz, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, bilang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kota Madiun menyasar 75.308 unit pendataan. Dari jumlah itu, saat ini telah tercapai 25,62%. Pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung pada 15 Juni sampai 31 Agustus. Proses pendataan yang dimulai secara door-to-door sejak 15 Juni sempat menghadapi tantangan pada masa awal pelaksanaan. Petugas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem wawancara, penggunaan aplikasi digital, serta kuesioner sensus.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap modus jaringan narkotika internasional yang terbongkar di pergudangan Cerme Gresik adalah bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, Kepala BNN, menjelaskan dalam pengungkapan ini ada 3,37 ton barang bukti asal Thailand yang diamankan. Barang bukti yang disita tidak diedarkan dalam bentuk mentah, tapi diolah terlebih dahulu menjadi ekstrak untuk mengisi cartridge vape atau rokok elektrik. Modus jaringan narkotika internasional ini jadi tantangan baru petugas dalam melakukan upaya preventif karena menyasar gaya hidup dan tren konsumsi generasi muda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Dari Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menegaskan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI yaitu Eri Cahyadi, apabila Pemda dilibatkan, maka program nasional tersebut lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Eri mengungkapkan selama ini pemerintah daerah kerap tidak memperoleh informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk lokasi pendirian maupun tenaga kerja yang direkrut. Kondisi tersebut menurut Wali Kota Surabaya itu berpotensi untuk memunculkan penolakan dari masyarakat. Pasalnya, di sejumlah daerah tenaga kerja yang bekerja di SPPG justru didominasi warga dari luar daerah. Jadi ketika masyarakat ini melihat yang bekerja bukan dari warga lokal, tentu muncul pertanyaan. Padahal dari Presiden RI, yaitu Prabowo Subianto, sudah menyampaikan bahwa program ini juga bertujuan untuk membuka peluang bagi masyarakat bisa bekerja. Nah, kalau masih banyak ditemui masyarakat yang bekerja dari luar daerah, nah ini kan akhirnya memunculkan pertanyaan ya Sobat Gay, karena tujuan dari program ini juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga Eri menjelaskan, jika satu SPPG ini mempekerjakan sekitar 50 orang, maka keberadaan 100 SPPG dapat membuka sekitar 5.000 lapangan kerja untuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah daerah perlu dilibatkan agar masyarakat ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat setempat. Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah ini juga dinilai penting ya untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG, karena menurut Eri, pemerintah kota memiliki perangkat dan sumber daya yang dapat membantu untuk melakukan pengawasan sehingga kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak tetap terjaga. Sehingga dengan pelibatan dari pemerintah daerah, pihaknya memastikan bahwa SPPG itu tidak ada permasalahan terkait dengan higienis. Maka jangan pernah ketika disampaikan ada yang keracunan, sehingga pihaknya juga bisa memastikan bahwa dapurnya itu adalah dapur yang sesuai dengan standar kesehatan. Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, karena dengan mengetahui kondisi wilayah secara langsung, pemerintah daerah dinilai lebih memahami sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan program MBG. Sehingga jika pemerintah daerah ini dilibatkan di awal, maka secara otomatis pihaknya bisa tahu setiap wali kota ini tempat mana sekolah-sekolah itu yang membutuhkan, sehingga SPPG tidak berdiri langsung di tempat tertentu yang di pusat kota, yang mungkin di situ adalah tempat sekolah yang swastanya banyak. Nah, tapi di titik-titik tertentu ada sekolah yang memang membutuhkan. Eri juga menilai bahwa program MBG ini memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan, di mana kebutuhan pangan baku seperti beras, telur, minyak goreng, sayuran, dan komoditas lainnya dapat dipetakan secara jelas sehingga rantai pasok menjadi lebih terorganisasi. Menurutnya, pemerintah daerah dapat menjembatani kerjasama antara daerah konsumen dan daerah produsen, sebagai contohnya, yaitu Surabaya, yang bukan daerah penghasil telur dapat bekerjasama dengan Kabupaten Blitar yang memiliki produksi telur melimpah. Dan ia juga menambahkan, skema tersebut juga dapat mengurangi arus urbanisasi, karena masyarakat di daerah penghasil komoditas memperoleh peluang ekonomi di wilayahnya sendiri. Sehingga Eri optimistis program MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru jika dikelola secara terintegrasi antar pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Koperasi Merah Putih menurutnya juga dapat berperan dalam menyuplai berbagai kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional SPPG.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Baik, pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya, Romeda Rizal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembangunan 11 rumah susun baru untuk menambah ketersediaan hunian bagi masyarakat. Dua lokasi yang menjadi prioritas yaitu Rusun Marunda, Klaster C, dan Rorotan 9. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan pembangunan 11 rumah susun baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dari seluruh lokasi tersebut, pembangunan Rusun Marunda Klaster C dan Rorotan 9 akan didahulukan. Selain menggunakan APBD, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah. Dalam kerjasama tersebut, akan dibangun 9 rumah susun tambahan di berbagai wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pembangunan rumah susun dapat menjawab kebutuhan hunian masyarakat, terutama bagi pasangan muda yang ingin memiliki tempat tinggal layak di kota Jakarta.
1: Tentang rusun ada 11 yang kemudian menjadi usulan rusun baru. Lokasinya di Muara Angke, Marunda C, Komarudin, Rorotan 9, Cakung KM2, Tongkol Tahap 3, Marunda A, Marunda B, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan Daan Mogot KM18. Jadi semua wilayah ada untuk rencana rusun ini.
0: Penerima beasiswa LPDP tahap pertama tahun 2026 didominasi oleh bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM dengan persentase hingga 74% dan diikuti bidang STEM related sebesar 13%. Sementara itu bidang sosial, humanities, art related, dan juga economics atau SHARE sebesar 13%. Sebanyak 2.753 peserta telah dinyatakan lulus seleksi LPDP tahap 1 tahun 2026. Berdasarkan data LPDP, jenjang pendidikan program magister menjadi tujuan terbanyak dengan jumlah 1.730 peserta. Distribusi peserta lulus terbanyak berasal dari Jawa Barat sebanyak 414 peserta, DKI Jakarta 320 peserta, serta Jawa Timur dengan 324 peserta. Nantinya sebanyak 1.460 peserta akan melanjutkan pendidikan di dalam negeri, sementara 1.293 peserta lainnya di luar negeri. Pihak LPDP akan terus mendorong agar pada tahap berikutnya lebih banyak peserta yang berasal dari berbagai daerah lain, serta tujuan kampus yang lebih beragam. Adapun pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 akan dibuka mulai hari ini hingga 31 Juli mendatang. Terdapat perubahan syarat dalam tahap 2 ini, diantaranya pelamar yang telah memiliki letter of acceptance atau LOA unconditional tidak lagi diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Sementara itu, pemirsa, LPDP kini menerima opsi tambahan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dari Pusat Bahasa Perguruan Tinggi Negeri bagi pelamar yang belum mengantongi LOA.
2: Selamat sore. Yang STEM dan share-nya itu ada 86,7%. Artinya memang ini sudah sejalanlah kurang lebih ya. Dan sebagian besar, sorry, walaupun STEM dan share-nya 28.000, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lulusannya pun itu menunjukkan memang relevansinya sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari yang lulus tadi kan hampir 87% itu ada di area STEM dan STEM related. Artinya memang dari segi pelamar sama dengan jumlah yang mendaftar pun itu kurang lebih sudah mencerminkan kepolisi atau kebijakan yang akan kita ambil.
0: Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Headline News kita akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.
3: Radio. Hit music, hot news.

0: Mengawali informasi di jam 10 pagi ini Sobat K, kita akan simak dan bergabung kembali Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam blokir. Salah satunya aplikasi Strava atau pelacak kebugaran yang merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Menurut Komdigi, 25 PSE lingkup privat yang belum mendaftar terdiri dari 15 PSE asing dan 10 PSE domestik, dengan total 57 sistem elektronik berupa website dan aplikasi. Mereka harus segera memenuhi kewajiban pendaftaran paling lambat hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Teguh Afriyadi, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada 25 PSE tersebut. Ia menegaskan, PSE yang sudah menerima surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 skala Richter mengguncang wilayah Pulau Doi, Maluku Utara pada Jumat 3 Juli 2026 pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Melalui unggahan resmi di akun Twitter, @info_bmkg, BMKG mencatat bahwa gempa bumi terjadi tepat pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengonfirmasi bahwa hiposentrum atau kedalaman pusat gempa berada di 100 km di bawah permukaan laut. Demikian dua informasi dari newsroom. Kembali ke studio. 102.9 K Radio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Satu single dari Z, Stay the Night featuring dengan Hayley Williams dari Paramore ya Sobat K, baru aja diputarkan di siang hari ini. Masih pagi sebenarnya, pagi menjelang siang. Udah otw di jam 11 karena lumayan terik ya, jadi kelihatannya siang Sobat K, padahal masih jam 10 lewat 42 menit. Yang lagi gawe, yang lagi kerja, yang dari pagi udah sibuk banget, belum sempat sarapan, udah waktunya gak sih? Ini bukan sarapan lagi Sobat K, ini brunch ya. Sarapan digabung sama lunch sekalian, jadi kalau udah di jam 10 ke atas tuh udah waktunya otw ke makan siang. Tapi yang belum sarapan, segera untuk mengisi energinya Sobat K, yang bawa bekal dimakan ya. Walaupun sibuk dan walaupun numpuk banget pekerjaan, tapi boleh untuk kamu tuh istirahat sebentar. Jadi 5 menit, 10 menit buat peregangan tubuh sambil makan bekal kamu yang kamu bawa tadi pagi, atau yang lagi ya istirahat sejenak gitu ya. Daripada kaku-kaku di tubuh kamu, udah waktunya sobat buat ngasuh dikit-dikit. Gak apa-apa, jangan sampai kesibukan kamu justru mengenyampingkan kesehatan kamu. Itu justru gak adil banget ya Sobat K, buat diri kamu sendiri jadi gak nyaman. Nah sambil menemani kamu di waktu senggang kamu Sobat, di jam 10 lewat 43 ya, menjelang di jam 11 siang, kita akan geser ke informasi berikutnya. Seperti yang kita tahu ya Sobat, bahwa saat ini kita telah memasuki masa libur sekolah, sehingga dari Satlantas Polres Jember rutin gelar kegiatan remcek terpadu terhadap armada angkutan penumpang maupun wisata. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan setiap bus yang beroperasi memenuhi standar keselamatan sebelum mengangkut masyarakat menuju berbagai daerah tujuan. Dari Kasat Lantas Polres Jember AKP Ade Andini mengatakan bahwa remcek ini merupakan bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum selama musim liburan. Menurutnya aspek keselamatan ini harus menjadi prioritas utama bagi seluruh perusahaan otobus. Mulai dari sistem pengereman, lampu penerangan, ban, wiper, hingga kelengkapan alat keselamatan seperti pemadam api ringan dan palu pemecah kaca menjadi fokus pemeriksaan. Selain kendaraan, kelengkapan administrasi sopir dan kendaraan juga turut dicek. Selain pemeriksaan fisik kendaraan, petugas juga memberikan edukasi kepada pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pengemudi diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas, kemudian menjaga kondisi kesehatan, tidak memaksakan diri saat lelah, serta melakukan pengecekan kendaraan sebelum memulai perjalanan. Pihaknya berharap dengan remcek ini dapat menekan potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, sehingga masyarakat pun diimbau memilih transportasi yang telah memenuhi standar keselamatan serta tidak ragu untuk melaporkan apabila menemukan kendaraan umum yang dinilai tidak layak jalan demi terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat selama masa liburan. Adakah agenda Sobat atau ada list tujuan tertentu saat liburan ini? Karena ini sudah mulai memasuki liburan sekolah ya, jadi untuk yang anaknya liburan pasti punya rencana buat wisata, mungkin kemana gitu ya Sobat K, karena lumayan panjang ya untuk liburan ini, jadi diisi dengan hal-hal yang positif. Nah ini juga sebagai kesempatan untuk orang tua juga untuk bisa memberikan interaksi yang lebih intim ya kepada anak Sobat K. Mungkin karena anak lagi sibuk, kalau udah di sekolah pulangnya kan juga sore gitu biasanya ya Sobat, dari pagi sampai siang atau sore baru ketemu juga di rumah bareng orang tuanya paling ya sore gitu ya. Dan ada sebagian yang justru menghabiskan waktunya untuk scroll, bermain HP. Nah waktu liburan ini udah benar-benar dimanfaatkan dengan quality time bareng keluarga. Jadi untuk anak bisa untuk membantu orang tuanya atau ya bercengkrama bersama orang tua, begitupun dengan orang tua ya, bisa untuk saling memberikan edukasi, kemudian juga deep talk, karena akhir-akhir ini sebenarnya deep talk itu sangat dibutuhkan Sobat K, apalagi antara orang tua dan anak ya, untuk membangun koneksi dan juga hubungan yang semakin erat. Karena mungkin anak-anak sudah semakin sibuk, atau apalagi sekarang udah ada gawai atau smartphone ya, sehingga
peran dari kehadiran orang tua ini sedikit tergeser dengan HP atau handphone. Ada yang suka game, yang akhirnya lupa, kemudian juga suka scroll-scroll media sosial. Nah, di waktu libur ini udah waktunya untuk bisa membangun hubungan yang lebih intim bersama anak sobat K. Karena lumayan bisa untuk berwisata juga. Kalaupun gak punya agenda buat keluar kota, di Jember juga banyak kok ya tempat-tempat wisata yang bagus. Apalagi di Jember juga punya pantai yang bagus, tempat edukasi, wisata edukasi. Kemudian juga ada banyak hal yang bisa kamu kunjungi. Yang penting kalau kamu mau ke pantai gitu ya, tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Gak boleh mandi, kemudian juga stay di tempat yang aman. Nah, kita liburan juga untuk stress release ya. Jadi jangan justru cari stress, cari penyakit, jangan sobat. Okay. Yang penting kita sudah stress release, kita pengennya healing. Jadi tetap untuk taati peraturan yang sudah ditentukan.

Selamat siang Sobat KI, di jam 11 masih barengan dengan Raviana sampai jam 12 nanti ya. Kurang lebih 1 jam kebersamaan kita nanti untuk azan sholat duhur wilayah Jember dan sekitarnya di tanggal 3 Juli 2026 akan berkumandang di jam 11.33. Masih ada berapa waktu ya Sobat KI, sambil menunggu azan sholat duhur kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari penyaluran bantuan pangan atau Banpang pemerintah di Jember, akhirnya rampung Sobat KI. Dari Perumbulok Cabang Jember menuntaskan distribusi beras dan minyak goreng kepada 390.700 penerima bantuan pangan atau PBP, sekaligus memastikan seluruh alokasi yang menjadi hak masyarakat telah diterima sesuai data pemerintah. Pimpinan Perumbulok Cabang Jember M. Adi Saputra mengatakan, seluruh proses distribusi selesai pada pertengahan bulan lalu. Selama pelaksanaan program, Bulog menyalurkan 7.814,88 ton beras dan 1.562,900 kiloliter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah di Jember. Setiap keluarga penerima memperoleh 20 kg beras yang merupakan akumulasi alokasi Februari dan Maret, masing-masing 10 kg. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 4 liter minyak goreng, di mana bantuan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Ade menjelaskan, keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari sinergi Bulog dengan Pemkab Jember, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa. Sebelum distribusi dimulai, seluruh pihak juga melakukan sosialisasi, validasi data penerima, penyusunan jadwal hingga pengecekan kualitas komoditas agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, Bulog berharap seluruh bantuan ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.

0: something I want to talk about.
1: Dan sesaat lagi Sobat RK, kita akan simak kembali update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Kecelakaan melibatkan setidaknya kendaraan terjadi di akses jembatan Suramadu kawasan Tangkel Barat, Pulau Madura, Jawa Timur pada Jumat 3 Juli 2026 pagi. Berdasarkan informasi yang kami terima, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 4:29 waktu Indonesia Barat, melibatkan bus, 2 truk, 1 mobil pribadi. Selain itu, diduga ada 1 sepeda motor yang ikut terlibat dalam kecelakaan. Belum diketahui pasti kronologi kecelakaan tersebut, namun pasca kecelakaan, kondisi bus sampai turun ke median jalan dengan truk terbalik di depannya. Sementara mobil pribadi dan truk lain juga terbalik, tak jauh dari bus tersebut. Kami belum menerima informasi lanjutan apakah saat ini kendaraan yang terlibat kecelakaan telah selesai dievakuasi atau masih dalam proses evakuasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengkritisi usulan pemerintah memberikan jatah 20% dari pendapatan asli daerah kepada kepala daerah. Suparji mengatakan pada Jumat 3 Juli 2026 pagi tadi bahwa usulan pemberian jatah 20% dari PAD kepada kepala daerah merupakan pendekatan yang keliru dalam membangun sistem pencegahan korupsi. Dari perspektif negara hukum, Suparji menilai kebijakan tersebut berpotensi melahirkan konflik kepentingan karena kepala daerah akan memiliki kepentingan langsung terhadap besaran PAD. Suparji menilai apabila negara memiliki ruang fiskal dari PAD, maka semestinya yang ditingkatkan adalah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Sekian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Selain berpahala dan menghapus dosa,

Salat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga salat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.
2: K Radio, hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan perubahan sumber anggaran pembangunan tahap kedua Puskesmas Bulangan Haji. Dana sebesar 4,9 miliar yang semula berasal dari dana alokasi umum dialihkan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Saifuddin mengatakan perubahan tersebut merupakan arahan Sekretaris Daerah Pamekasan. Langkah itu diambil agar pembangunan tidak tertunda di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Bunga Bandungan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, ajang tahunan ini ditargetkan bisa naik kelas menjadi agenda berskala nasional guna memperkuat sektor pariwisata dan pertanian bunga di Kabupaten Semarang. Ketua Panitia Amir menjelaskan, puncak acara akan dimeriahkan oleh Parade Bunga pada hari Minggu tanggal 5 Juli. Menurutnya, Festival Bunga Bandungan lahir dari inisiatif para petani dan pedagang bunga, sehingga diharapkan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sepanjang 2026, Polres Bojonegoro berhasil mengungkap 34 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, dari 34 laporan polisi yang berhasil diungkap, sebanyak 16 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan, sedangkan 8 perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Sementara itu, 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sobat K, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana dan Sobat Eri yang ada di newsroom untuk pamit undur diri ya Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah bersamai dari pagi hingga siang. Dan nanti K Perspektif seperti biasa lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam. Sambil menunggu program selanjutnya, sudah kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani santap siang kamu atau waktu istirahat kamu atau waktu sibuk kamu ya Sobat K. Harapannya semoga lancar selalu segala urusan. Di siang hari ini sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap

0: gelang hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Yang barat saya Ferdian Ahmad. KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Sumatera Utara. Dalam operasi kali ini KPK mengamankan Bupati Langkat bersama 7 orang lainnya. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga hasil suap dalam proyek pembangunan daerah. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di 3 lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Dalam penindakan ini, 7 orang diamankan, yakni Bupati Langkat, 1 orang ASN Pemkab Langkat, beserta juga 5 orang dari pihak swasta. Selain mengamankan ketujuh pihak, tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan, Bupati Langkat diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta di siang hari ini. KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi untuk mengamankan bukti tambahan.
1: Baik, terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara, tim mengamankan sejumlah 7 orang di 3 lokasi, yaitu di Binjai, di Langkat, dan juga di Medan. Ya, dari 7 orang yang diamankan tersebut, 1 merupakan penyelenggara negara, kemudian 1 merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Ya, selain tim mengamankan sejumlah 7 orang itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta yang diduga bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati. Ya. Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim di Kabupaten.
0: Polisi terus melakukan penyidikan terhadap kasus penyekapan 3 karyawan berinisial T, MR, dan AS. Mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga disekap selama sekitar 3 pekan. Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan pemilik percetakan sebagai salah satu tersangka yang diduga menjadi otak di balik aksi penyekapan.
2: Terkait tentang penanganan tindak lanjut dari konferensi pers yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Bapak Kapolda Metro Jaya membentuk tim terpadu dalam pelaksanaan penanganan perkara dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan. Tim terpadu ini terdiri dari Ditreskrim UM, Bidokes, tim psikologi, termasuk dari Kementerian Kelembagaan Tenaga Kerja. Di sini sama-sama hadir. Kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian dari yang perkara ini dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jika ada isu-isu ataupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak valid, ini dapat dilakukan klarifikasi melalui Polda Metro Jaya. Pemerintah hadir melalui stakeholder yang ada untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja, buruh, untuk bisa mendapat perlindungan dan penampingan yang dibutuhkan.
0: Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: number one hits music station.
1: K-Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif di hari Jumat 3 Juli 2026 bareng saya Rosit Romansyah yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Perspektif Sobat K di hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 Sobat K. Gimana? Apakah ada kegiatan untuk mengisi waktu long weekend kamu Sobat K ya? Bisa dikatakan hari Sabtu dan Minggu mungkin kamu akan pergi bersama keluarga karena masih dalam momentum libur sekolah ya Sobat K. Ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat wisata yang ada di Jember ataupun di luar kota. Semoga semuanya berjalan dengan lancar pastinya. Kei Perspektif memberikan informasi seputar Jember dan sekitarnya dan juga lagu-lagu spesial yang bakal menemani kamu di hari Jumat ini sampai jam 8 malam nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini Sobat Kei, di jam 2 lepas 9 menit waktu Indonesia Bagian Barat, cuaca yang cukup cerah dan terik. Pastinya Sobat Kei, di hari Jumat ini ataupun kamu saat ini sedang dalam perjalanan, entah itu pulang dari kantor ataupun mau beraktivitas berbelanja ke supermarket ataupun ke tempat wisata, pastinya hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kamu juga bisa mendengarkan Kei Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mengunduh aplikasi Noise NOICE karena Kei Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif Sobat K. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi di newsroom Sobat K bareng Sobat Reza Nasution. Salah satunya mengenai informasi memberikan ganti rugi sebesar 300 juta rupiah kepada korban kasus penganiayaan santri di Pasuruan berakhir RJ. Ini ya Sobat K, atau Restoratif Justice. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menghentikan proses penuntutan terhadap dua tersangka kasus kekerasan terhadap anak melalui mekanisme restoratif justice pada Kamis 2 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kedua tersangka, Muhammad Ali Fikri dan Sihabuddin, mencapai kesepakatan damai dengan korban serta memberikan ganti kerugian sekitar 300 juta rupiah. Selain itu, keduanya juga diwajibkan menjalani sanksi sosial, yaitu mengajar mengaji dan mengikuti pelatihan karakter di bawah pengawasan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Kejaksaan memastikan proses perdamaian berlangsung secara sukarela dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Beralih ke berita berikutnya, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia atau SePaham Indonesia meminta pemerintahan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam penyusunan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia SePaham Indonesia meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia RUU HAM. Hal itu disampaikan Ketua SePaham Indonesia Dr. Muktiono pada Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, uji publik harus menjadi sarana untuk menyerap masukan dari masyarakat, akademisi, kelompok rentan, hingga masyarakat adat sebelum RUU dibahas di DPR. Melalui kegiatan uji publik di sejumlah daerah termasuk Jember, SePaham berharap substansi RUU HAM benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak sekedar menjadi formalitas. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya Sobat K, bahwasannya dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia atau SePaham Indonesia pada tanggal 2 Juli kemarin, menurut Dr. Muktiono ini juga mengaku optimis masukan dari masyarakat sipil dapat diakomodasi Sobat K, karena ia menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM dan juga Imigrasi yang disebutnya juga mengindikasi atau menghendaki pembahasan yang dilakukan secara komprehensif sebelum RU dibawa ke DPR RI Sobat K, dan ia berharap pemerintah juga memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk menyempurnakan substansi RUU HAM agar regulasi yang lahir ini benar-benar memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, bukan justru menghadirkan pembatasan baru. Nanti kita bakal juga update di jam 3 Sobat K, dua informasi dari Newsroom bersama Sobat Reza Nasution. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, WhatsApp kami juga dibuka di 0811-378-1029. 102.9 K Radio.

0: Banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kembali menjadi momentum krusial untuk merefleksikan dampak buruk polusi plastik terhadap ekosistem. Wakil Manajer Program Banyuwangi Hijau, Prasetyo Ibnu Toat, mengingatkan bahwa plastik sekali pakai yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak estetika alam, tetapi telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang masuk dalam rantai makanan dan meracuni tubuh manusia. Prasetyo membagikan pengalaman langsungnya selama 4 tahun terakhir mendampingi program lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama edukasi dan intervensi program Banyuwangi Hijau adalah Kecamatan Muncar.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Situbondo kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan 2 tahun 2026. Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayotno bilang, ada penambahan jumlah pemilih sekitar 200 orang dibandingkan saat pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2026. Tambahan pemilih itu menurut Hadi Prayotno karena adanya pemilih potensial atau yang genap berusia 17 tahun. Ada juga pemilih yang pindah masuk ke Situbondo yang sebelumnya memberikan hak pilihnya di luar Situbondo. Salah satu contohnya buruh migran yang sudah kembali ke Situbondo.
3: Saya Axel Tidiar Sakti Batu membawa kabar. Bawaslu Kota Batu mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk aktif memperbarui status kependudukan guna meningkatkan validitas data pemilih. Langkah ini dinilai penting agar daftar pemilih tetap akurat dan hak pilih warga negara terlindungi. Ketua Bawaslu Kota Batu Suprianto menegaskan bahwa perubahan data seperti pindah domisili, meninggal dunia, perubahan status pekerjaan maupun perubahan identitas harus segera dilaporkan dan

0: diperbarui. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan. Melalui pembaruan data kependudukan yang rutin, Bawaslu berharap proses penyusunan daftar pemilih pada pemilu maupun pilkada mendatang dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga.
1: Bersama Rena Kawan, kembali TR Radio Solo mengabarkan. Kondisi penghentian distribusi MBG berdampak pada menurunnya permintaan daging ayam yang selama ini menjadi salah satu bahan baku utama. Dalam sepekan terakhir, harga daging ayam di pasar tradisional anjlok hingga Rp8.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Namun meski harga kini turun, kondisi penjualan belum banyak berubah karena jumlah pembeli masih fluktuatif.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio Sobat K, Perumbulok mencatat stok beras nasional mencapai 5,18 juta ton per 2 Juli 2026. Jumlah tersebut merupakan stok beras yang saat ini tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Direktur Utama Perumbulok mengatakan, Ahmad Rizal Ramdhani, stok beras tersebut merupakan yang tertinggi yang dimiliki oleh Bulog hingga awal Juli 2026. Ia menjelaskan, stok beras tersebut disimpan di sejumlah gudang Bulog yang memiliki kapasitas 6,36 juta ton. Dengan demikian, masih tersedia ruang penyimpanan sekitar 1,18 juta ton, Sobat K. Dan Rizal juga mengatakan, pada tahun 2026 ini, Bulog menargetkan pengadaan beras sebanyak 4 juta ton. Hingga 2 Juli 2026, realisasi serapan telah mencapai 3,26 juta ton atau 81,65% dari target.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, masih di Gay Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 3 sore sobat. Oke, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, bisa kabarkan juga kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di sekitar kamu. Apa cuaca saat ini sama seperti halnya di depan kantor Gay Radio? Cukup terik sekali sobat Gay ya cuaca hari ini. Namun kalau kita merasakan di sore hingga malam sobat Gay, ini anginnya sudah mulai kencang. Apalagi kalau sudah pagi hari, waduh, ini suhu udara bisa mencapai 21 ya kalau di kawasan Jember Kota, hingga 18 derajat Celcius di kawasan pegunungan di seperti di Rembangan, di Sumber Baru, ini cukup dingin sekali ya sobat. Oke, mungkin untuk kamu harus menjaga kesehatan ya pastinya, karena di musim-musim dingin seperti ini, apalagi musim kemarau sobat, oke, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan flu, batuk, demam biasanya sobat. Oke, ya, jangan lupa untuk terus penuhi mineral kamu dengan minum air putih yang cukup pastinya. Silakan kabarkan kondisi arus lalu lintas di 0811-378-1029. Nanti kita bakal update lagi dua update informasi di newsroom bareng sobat Ke yang bertugas saat ini. Ada Reza Nasution sobat Ke di jam 3 lepas 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Setelah lagu terbaru dari Andin Sobat Kei dengan Naksir, ya promonya cukup menarik Sobat Kei, ketika saya melihat di medsos bahwasanya dia memperkenalkan pada Gen Z yang belum kenal dengan Andin Sobat Kei bahwasanya Andin adalah penyanyi yang cukup lama di industri musik Indonesia, khususnya di jazz pastinya Sobat Kei. Kali ini kembali saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi bersama Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM, Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan alun-alun kota Pasuruan pada Kamis malam 2 Juli 2026, saat masyarakat memadati kawasan tersebut untuk menikmati malam Jumat manis. Kepadatan dipicu oleh banyaknya kendaraan yang parkir hingga memakan badan jalan sehingga arus lalu lintas tersendat. Warga berharap pemerintah kota Pasuruan dapat memperbaiki pengaturan parkir dan menambah petugas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu agar kemacetan dapat diminimalkan. Beralih ke berita berikutnya, Timnas Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada babak 32 besar di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada, Jumat 3 Juli 2026. Kroasia sempat unggul lebih dahulu sebelum Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti. Portugal akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Gonçalo Ramos pada masa injury time. Hasil tersebut membawa tim asuhan Roberto Martinez melaju ke babak berikutnya setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit menit hingga menit-menit akhir. Menurut Sobat K, apakah Portugal mampu untuk melaju ke final?
0: Ya, kita melihat bahwasanya hasil tadi cukup krusial ya, Reza, karena gol dari Kroasia ini dianulir oleh wasit, bahwasanya tidak gol, akibatnya offset ya. Terlihat dari wajah dari Luka Modric cukup kecewa melihat hasilnya yang tadi, dan Portugal berhasil masuk ke babak selanjutnya ya, dan ini akan bertemu dengan Spanyol.
2: Wow, ini tuh ngeri sekali.
0: Betul, ini pertandingan yang cukup ditunggu-tunggu Sobat. Oke, ada pemain muda yang baru saja turun ke Piala Dunia, lalu ada pemain tertua salah satunya Cristiano Ronaldo, bahwasannya ini adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia tahun ini ya Sobat Kei. Kira-kira prediksi skor kamu Sobat Kei untuk pertandingan di tanggal 7 Juli 2026, siapa yang akan menang, Portugal atau Spanyol?

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Sobat Ki, birokrasi panjang yang selama ini dikeluhkan warga Kabupaten Jember saat mengurus perbaikan data kependudukan kini resmi dipangkas Sobat Ki. Melalui kolaborasi strategis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga Pengadilan Negeri Jember, diluncurkan program inovatif bernama Pasti Mapan, yakni singkatan dari pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama Pengadilan Negeri Sobat Ki. Melalui sistem One Stop Service ini, masyarakat tidak perlu bolak-balik antar instansi. Sidang permohonan perdata dan juga pencetakan dokumen baru kini diselesaikan di lokasi dan di hari yang sama, Sobat Ki. Kepala Dispenduk Capil Jember Bambang Saputro menegaskan bahwa program ini hadir sebagai solusi atas rumitnya pengurusan revisi data krusial seperti pembetulan ejaan nama atau tahun lahir. Ya, jika dulu warga harus mengurus penetapan di pengadilan terlebih dahulu baru membawanya ke Dispenduk Capil, kini jalur tersebut dipotong demi asas efisiensi dan juga kepastian hukum, Sobat Ki. Sistem yang digunakan adalah metode jemput bola. Sidang akan digelar secara berkala setiap 2 minggu sekali pada hari Jumat bertempat di aula lantai 2 kantor di Dispenduk Capil Jember, di mana hakim dan dari PN Jember akan datang langsung ke lokasi, Sobat Ki. Dan keunggulan utama dari program Pasti Mapan ini adalah kecepatan layanan. Begitu hakim membacakan putusan dan mengetuk palu, tim teknis di Dispenduk Capil akan bersiaga di lokasi, akan langsung memperbarui basis data kependudukan saat itu juga. Dalam hitungan jam, dokumen kependudukan baru yang sudah direvisi, baik kartu tanda penduduk atau KTP maupun kartu keluarga, bisa langsung dibawa pulang oleh warga, Sobat Ki. Dan ke depan, Pemerintah Kabupaten Jember berencana memindahkan pusat pelaksanaan sidang ini ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini agar aksesnya jauh lebih luas dan juga nyaman bagi masyarakat luas, Sobat Ki. Dan Bupati Jember Muhammad Fawaid memberikan apresiasi tinggi dan juga menaruh harapan besar bagi program ini. Menurutnya, Pasti Mapan merupakan jawaban nyata untuk mempermudah urusan administrasi warga. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk mendaftar secara resmi melalui loket di Dispenduk Capil guna menghindari praktik pencaloan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. 102.9 K Radio.

0: Headline News Metro TV di 102,9
1: Afrika kembali menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Sumatera Utara. Dalam operasi kali ini, tim penyelidik mengamankan 7 orang, di mana salah satunya adalah Bupati Langkat. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Medan, Bupati Langkat kini telah diterbangkan ke Jakarta untuk memeriksa lebih lanjut. Selain mengamankan 7 pihak, tim juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. Sementara itu, KPK telah menyegel sejumlah lokasi penggunaan KPK lain untuk mengamankan bukti tambahan jika perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Kasus ini pemirsa diduga kuat berkaitan dengan praktik suap proyek daerah.
2: Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim di Kabupaten Langkat. Tentunya selain itu juga nantinya tim akan mendalami apakah kemudian juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, tim kemudian melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan dan berikutnya 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, siang ini diterbangkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita sudah melihat langsung ruang kerja Pak Bupati sudah disegel KPK.
1: Sementara itu dengan suara terisak, Wakil Bupati Langkat Teorita Subakti mengaku turut prihatin dan meminta seluruh pihak untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
4: Saya menghormati asas praduga tak bersalah. Saya berdoa, khususnya buat Kabupaten Langkat ini, semua kita berdoa supaya Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua keluarga. Saya harap tabah untuk menghadapi ujian ini.
1: Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin, kita langsung bergabung dengan reporter Metro TV ada Andre Septian di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Andre, seperti apa perkembangan terkini dari operasi tangkap tangan Bupati Langkat Syah Afandin? Apakah ia sudah berada di Gedung KPK untuk diperiksa saat ini dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?
5: Ya, Alka, Bupati Langkat Syah Afandin telah tiba di Gedung KPK RI Jakarta Selatan pada pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah 1,5 jam melakukan pemeriksaan intensif bersama penyidik KPK di lantai 2. Namun, tibanya Syah Afandin tadi ini tidak diketahui awak media, melainkan dibawa oleh penyidik KPK lewat pintu belakang. Dan terkonfirmasi oleh awak media bahwa baru 1 orang saja dari 7 orang yang diamankan oleh pihak KPK untuk dilakukan pemeriksaan mendalam di Gedung KPK RI, yakni Bupati Langkat Syah Afandin. Nah, sebelumnya Alka, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Sumatera Utara pada Kamis kemarin dalam dugaan kasus suap proyek di sejumlah lingkungan di Pemkap Kabupaten Langkat Sumatera Utara, tepatnya di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, dalam OTT ini KPK mengamankan 7 orang, 1 bupati dan 6 orang lainnya, ini 1 diantaranya adalah aparatur sipil negara serta 5 orang pihak swasta. OTT dilakukan di 3 lokasi yakni Kabupaten Langkat, Binjai dan juga Medan. Dengan barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh tim penyidik KPK yakni uang senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari free yang kemudian diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati Langkat. Nah, saat ini Bupati Langkat Syah Afandin tengah melakukan pemeriksaan intensif bersama tim penyidik KPK untuk didalami apakah ada kemungkinan penerimaan proyek lainnya atau juga pihak-pihak lainnya yang kemungkinan terlibat dalam kasus dugaan suap proyek di wilayah pemerintahan Kabupaten Langkat. Kemudian, selain melakukan operasi tangkap tangan dan juga membawa 1 orang ke Jakarta, KPK juga telah melakukan penyegelan di sejumlah lokasi di pemerintahan Kabupaten Langkat, tentunya untuk mendalami dan juga mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat status hukum dari para terduga kasus korupsi ini di wilayah Kabupaten Langkat. Dan hingga sore ini kami masih menunggu update informasi dari tim penyidik KPK karena hasil gelar perkara ini kemungkinan baru akan diumumkan oleh tim penyidik KPK malam nanti beserta dengan rincian kasus dugaan suap di 2 dinas ini dan juga beberapa nilai kerugian yang ditimbulkan oleh para pihak dan juga berapa uang ataupun barang bukti yang ditemukan oleh pihak KPK. Tentu ini sangat menarik untuk kita tunggu karena dalam beberapa hari ini KPK juga telah mengamankan bupati-bupati di sejumlah daerah, diantaranya juga Bupati Kuansing, dan kami masih terus menunggu dan akan memberikan update lanjutan kepada Anda, Alka, bagaimana lanjutan maupun penyidikan oleh tim penyidik KPK di sore hari ini hingga malam nanti. Alka.
1: Baik, Andreas Septian melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Dan sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk ada dengan sejumlah informasi di antara...

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 4 sore sobat, lepas 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti kita bakal update untuk mengenai kondisi arus lalu lintas sobat Gay bareng sobat Reza Nasution dalam traffic report. Dan kamu juga bisa mengabarkan terlebih dahulu untuk memberikan kabar informasi arus lalu lintas di nomor WhatsApp Center Gay Radio 0811-378-1029 sobat Gay. Kali ini ada informasi dari Kabupaten Bojonegoro yang mana KDKMP di Campurjo ini menghentikan operasional. Pengelola ini protes sobat Gay karena gaji hanya 76.000 hingga 1,4 juta rupiah. Dan memang bahwasanya di daerah Bojonegoro penutupan tersebut dipicu ketidakpuasan pengelola terhadap sistem pengelolaan dan besaran upah atau gaji yang diberikan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Kepala Desa Campurjo Edi Susanto membenarkan bahwa pihaknya menerima keluhan dari pengelola KDKMP yang berada di dekat balai desa Campurjo di Bojonegoro sobat Gay. Menurutnya berdasarkan laporan yang diterima, para pengelola mengaku memperoleh upah yang jauh di bawah harapan sejak gerai mulai beroperasi. Yang menyebut nominal gaji yang diterima para pengelola bervariasi mulai dari Rp76.000 hingga 1,4 juta rupiah per bulan. Kondisi tersebut membuat para pengelola kecewa dan akhirnya memutuskan menghentikan operasional gerai. Selain persoalan upah, Edi mengatakan para pengelola juga mengaku tidak pernah menerima surat perjanjian kerja maupun penjelasan mengenai besaran gaji yang akan diterima sebelum mulai bekerja sobat Gay. Dan tidak hanya itu, Edi juga mempertanyakan jaminan perlindungan kerja bagi para pengelola. Berdasarkan informasi yang diterima, mereka belum memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

0: 102,9 FM K Radio, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan update traffic Sobat K bersama Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah berada di Simpang 4 Caba Sobat K dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Reza.
2: Sore Sobat Rosyid.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Caba di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Sobat Rosyid. Selamat sore Sobat K, saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Caba Jember. Terpantau arus lalu lintas dari keempat arah, dari Jalan Caba, Jalan Tendean, Jalan Pajajaran, dan Jalan Tegar dalam kondisi ramai lancar. Meski demikian, ruas jalan yang relatif sempit serta tingginya volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, bahkan roda kendaraan bermotor berat maksud saya, membuat arus lalu lintas sekali tampak cukup padat, terutama saat kendaraan mengikuti pengaturan arus lalu lintas di persimpangan. Sementara itu, dari arah Jalan Tendean terpantau mulai dilalui kendaraan bermotor berat yang bergerak menuju Jalan Pajajaran. Untuk Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima, hindari menggunakan ponsel maupun perokok saat berkendara agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Caba Jember, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas Sobat K. Itu tadi kita sudah mendengarkan laporan traffic report dari Reza Nasution yang berada di Simpang 4 Caba Sobat K. Dan terpantau juga beberapa arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Caba. Untuk kamu yang saat ini akan melintas ke sana, ini akan berhati-hati karena terpantau ramai lancar Sobat K. Ataupun kamu yang saat ini akan mengarah ke Banyuwangi dan sekitarnya, bisa untuk perhatikan juga kendaraan di sekitar kamu. Nanti kita juga bakal update lagi informasi kedua dalam traffic report. Pastikan kamu mendengarkan 102,9 FM K Radio.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 9 Jember berhasil mengamankan 232 barang tertinggal di kereta maupun stasiun selama Januari hingga Juni 2026. Seluruh barang diproses melalui sistem Lost and Found yang terintegrasi di seluruh wilayah operasional KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan sebanyak 101 barang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya setelah melalui proses verifikasi. Sementara 102 barang yang tidak diklaim disalurkan sesuai prosedur perusahaan. Secara keseluruhan, tingkat penyelesaian penanganan barang temuan mencapai 87,5%. Salah satu barang bernilai tinggi yang berhasil dikembalikan adalah telepon genggam Samsung Galaxy S25 senilai sekitar 15 juta rupiah. KAI menghimbau pelanggan selalu memeriksa barang bawaan sebelum turun dari kereta. Jika kehilangan barang, penumpang diminta segera melapor kepada petugas atau menghubungi kontak center KAI agar proses pencarian dapat segera dilakukan.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, mengatakan pihaknya berharap agar ada titik terang atas penolakan tambahan Koridor 2 Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Menurutnya, penolakan Koridor 2 menjadi hal yang lumrah pada setiap kebijakan baru. Purwono juga menjelaskan kondisi ini sama seperti yang sempat terjadi ketika Koridor 1 Trans Jatim mulai beroperasi. Purwono menambahkan persoalan waktu itu selesai karena pada akhirnya ada titik temu dan komitmen bersama. Maka dari itu, pihaknya berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan agar tidak berlarut.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto bilang distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di pasar besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Sebanyak 9.000 liter atau sekitar 750 kardus. Minimal seminggu sekali pihaknya melakukan pasokan di pasar besar Madiun. Menurutnya penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan untuk pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran program Kementerian Perdagangan. Untuk wilayah kerja Bulog Madiun yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, distribusi minyak kita mencapai sekitar 18.000 liter per minggu. Selain pasar besar Madiun, penyaluran rutin juga dilakukan di pasar sayur Caruban Madiun, pasar Wali Kukun Ngawi, dan pasar besar Ngawi.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Rakernas ke-28 Apeksi 2026 di Medan kemarin akhirnya merumuskan rekomendasi strategis dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya sebagai Ketua

0: Apeksi mengatakan, Rakernas membahas regulasi transfer ke daerah TKD, kebijakan fiskal, implementasi proyek strategis nasional PSN, sampai penguatan pendapatan daerah. Eri juga pastikan, Apeksi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi menawarkan solusi konkret dan kolaborasi antar kota untuk memperkuat pembangunan nasional.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: 102,9 FM K-Radio kembali. Saya ajak kamu untuk mendengarkan traffic report yang tadi sudah berada di simpang 4 cabang sobat K. Kali ini Reza Nasution sudah berada di kawasan Jalan Sriwijaya, tepatnya di simpang 3 CPM sobat K ya, dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore kembali sobat Reza.
3: Selamat sore sobat Rosyid.
1: Baik, silakan informasi arus lalu lintas di sore hari ini.
3: Terima kasih sobat Rosyid. Selamat sore sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution. Melaporkan kondisi arus lalu lintas dari simpang 3 detasemen polisi militer sekitar. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari Jalan Nasional 3 menuju Kota Jember, Jalan Nasional 3 ke arah Pakusari, serta Jalan Sriwijaya dalam kondisi relatif lengang. Arus kendaraan hanya mengalami sedikit kepadatan saat lampu lalu lintas menyala merah. Kemudian kembali ramai lancar setelah kendaraan bergerak. Sementara itu, kondisi cuaca sore ini cukup cerah dengan sinar matahari yang tidak terlalu terik, sehingga cukup nyaman bagi para pejalan. Sehingga untuk kamu sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di rumah masing-masing dengan aman dan nyaman. Demikian laporan arus lalu lintas dari simpang 3 detasemen polisi militer Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak sobat Reza atas informasi arus lalu lintasnya. Selamat kembali bertugas. Dan itu tadi sobat K, informasi arus lalu lintas dari simpang 3 Jalan Lejen S. Parmator atau di kawasan Jalan simpang 3 CPM sobat K ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada sobat Yoga yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Gladak Kembar sobat K ya, di simpang 3 Gladak Kembar terpantau ramai lancar juga di sore hari ini di jam 4:39 waktu Indonesia Bagian Barat. Hati-hati di jalan saat ini sobat K yang mungkin dalam perjalanan pulang dari kantor, semoga selamat sampai tujuan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 102,9 FM.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
0: Masih di Key Perspektif, Sobat Key. Sudah masuk di jam 5 sore. Sudah terlihat juga matahari sudah mulai turun ya, Sobat Key. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan untuk kamu yang saat ini sedang perjalanan menuju pulang ke rumah, Sobat Key, ya. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional yang bakal kita hadirkan buat kamu. Kali ini ada informasi terkait kasus dari Nadiem Sobat Key, karena sudah diputuskan bahwasanya Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan di era Presiden Joko Widodo ini diputuskan bahwasanya menerima hukuman selama 10 tahun penjara, Sobat Key. Lalu ada informasi bahwasanya dari Menteri Hukum ini Supratman Andi Aktas ini menyatakan tidak ada masalah apabila majelis hakim tidak menanyakan sikap Nadiem Anwar Makarim setelah vonis dibacakan dalam persidangan. Menurutnya terdakwa maupun jaksa penuntut umum atau JPU secara otomatis tetap memiliki waktu 7 hari untuk menentukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum menanggapi jalannya sidang putusan terhadap Nadiem pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Sobat Key. Dalam sidang tersebut, majelis hakim langsung menutup persidangan dan terburu-buru meninggalkan ruangan setelah membacakan amar putusan tanpa menanyakan sikap Nadiem atas vonis yang dibacakan, Sobat Key. Dan sebelumnya, ini Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga membuka suara terkait hal tersebut. Ia mempersilakan Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung mempelajari sikap majelis hakim yang mengadili perkara Nadiem, Sobat Key. Dan memang pada saat proses pengadilan, Sobat Key, menurut Yusril, dalam praktek peradilan lazimnya majelis hakim berikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikap setelah putusan dibacakan. Terdakwa biasanya ditanya apakah menerima putusan atau pikir-pikir ataupun mengajukan banding, Sobat Key. Dan meski demikian, Yusril menilai apabila kesempatan tersebut tidak diberikan dalam sidang Nadiem Makarim, maka penilaiannya menjadi kewenangan dari saat ini Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 102.9 K-Radio.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 6 sore Sobat Gay, jam 6 malam ya. Lebih 3 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Salah satunya informasi mengenai kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Universitas Jember Sobat Gay. Bahwasanya kolaborasi ditandai dengan MOU bersama BPJS Ketenagakerjaan dan juga kampus Universitas Jember Sobat Gay. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi ini diharapkan kerjasama ini tidak hanya fokus pada perluasan kepesertaan dan juga perlindungan jaminan sosial, tetapi juga memastikan ahli waris peserta memperoleh pendampingan agar mampu bangkit secara ekonomi. Dan selain itu, kerjasama juga mencakup pengembangan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan, riset, inovasi, hingga penyusunan kurikulum yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan sosial sebelum memasuki dunia kerja. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Memperkuat pendampingan bagi ahli waris peserta, sekaligus meningkatkan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan melalui peran perguruan tinggi, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Universitas Negeri Jember atau UNED. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan Rektor UNED Iwan Taruna di Kampus UNED pada Jumat 3 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, kerjasama ini tidak hanya berfokus pada perluasan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial, tetapi juga memastikan ahli waris peserta memperoleh pendampingan agar mampu bangkit secara ekonomi. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, ahli waris akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas usaha, serta pendampingan berkelanjutan sehingga manfaat jaminan sosial dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Selain itu, kerjasama juga mencakup pengembangan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan, riset, inovasi, hingga penyusunan kurikulum yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan sosial sebelum memasuki dunia kerja. Sebagai implementasi awal, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi mahasiswa yang menjalani program magang maupun kuliah kerja nyata.
4: Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, ya, baik untuk seluruh karyawan di Universitas Jember, khususnya yang non-ASN ataupun juga adik-adik mahasiswa yang melaksanakan magang dan KKN. Kemudian yang kedua adalah kerjasama di bidang riset dan pengembangan kurikulum, karena kita tahu bersama bahwa literasi tentang jaminan sosial khususnya ketenagakerjaan menjadi hal yang penting dan krusial untuk diketahui kepada masyarakat, ya, dan juga sekaligus jadi juga concern dari Kementerian PM, Kemenko PM.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Jember Iwan Taruna menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memahami hak atas perlindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus mampu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk mendampingi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan agar lebih produktif dan berdaya.
5: Sebenarnya kita sudah kemarin, tadi kan sebutkan KKN, sebenarnya kita juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi mereka dalam kegiatan. Tentunya berikut dengan tadi sudah ada acara seperti ini, ya, harapannya literasinya makin meningkat. Saya kok yakin setelah ini ada peningkatan kepesertaan atau kesadaran bahwa mengikuti BPJS Ketenagakerjaan itu nanti akan menjadi meningkat. Karena kita ini kan komunitasnya kan tiap tahun berganti, ya, mahasiswa baru, kemudian ada yang lulus ini menyebar.

0: 102,9 FM K Radio Sobat K, ada sebanyak 1097 koperasi merah putih yang sudah beroperasi di Jawa Timur Sobat K. Dan ada 530 di sisanya ini disusul akan segera dibuka dan juga masih baru Sobat K. Kita hadirkan dua informasi dalam Isu Update bersama Sobat Reza Nasution dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaporkan perkembangan program kooperasi desa atau kelurahan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan. Hingga Jumat 3 Juli 2026, sebanyak 1097 kooperasi telah aktif menjalankan usaha, memiliki anggota, dan melakukan transaksi. Selain itu, sekitar 5.000 bangunan kooperasi telah berdiri dengan sekitar 2.500 hingga 3.000 di antaranya telah selesai dibangun. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan pengawasan pembangunan sebelum kooperasi dioperasikan secara penuh. Beralih ke berita berikutnya, Cristiano Ronaldo kembali mencatat sejarah setelah menjadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Rekor tersebut tercipta saat Portugal mengalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Toronto, Kanada, Jumat 3 Juli 2026. Ronaldo yang berusia 41 tahun mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-68 dan memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Pepe. Portugal kemudian memastikan kemenangan lewat gol Gonçalo Ramos pada masa injury time sehingga berhak melaju ke babak 16 besar. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Muara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pendampingan penerbitan sertifikat halal dengan sistem jemput bola pada para pelaku usaha perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah, mengatakan saat ini jumlah pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 725 unit usaha, terdiri atas usaha pengolahan dan pemasaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% diantaranya telah mendapat pendampingan tentang teknik kepemilikan sertifikat halal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ida, berhasil mendapatkan ganti sebesar 1 miliar 510 juta rupiah dari Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Sebelumnya Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak sebesar 1 miliar 540 juta rupiah yang lengket dan menghitam akibat terendam banjir rob sejak Februari lalu. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fisik dan keaslian uang, sebagian besar lembaran memenuhi syarat penggantian sebesar 2/3 ukuran asli. Uang yang rusak tersebut sebelumnya merupakan hasil penjualan tanah yang disimpan di dalam koper untuk persiapan biaya kuliah anaknya.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cho, suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan marbot, modin, guru nonformal dan tamir masjid di Bojonegoro diminta sabar karena penyaluran insentif tersendat, alasannya belum mendapatkan atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro Dian Rohmawati bilang ada 3.779 marbot, 1.007 modin, 4.662 guru nonformal dan 1.375 tamir masjid yang belum menerima insentif dari Pemkab Bojonegoro tahun ini. Namun karena ada perubahan mekanisme, maka menunggu aturan yang baru.
4: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

102,9 FM Kiradio, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Sobat Ki, kali ini ada informasi dari internasional, khususnya di daerah Thailand. Sobat Ki, bahwasanya ada 8 biksu tewas ditabrak sebuah mobil bak terbuka yang dikemudikan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Insiden tersebut terjadi pada hari Kamis kemarin pukul 11 pagi waktu setempat, yang mana sekelompok biksu ini yang terdiri dari 34 orang sedang berjalan kaki di pinggir jalan dalam rangka ziarah dari Provinsi Mokadan di Provinsi Ubon, Ratchathani. Dan pihak kepolisian mengatakan si pelaku anak membawa mobil bak terbuka milik ayahnya tanpa izin dan sedang berkendara ke arah kota sebelum menabrak sekelompok biksu tersebut di tengah jalan, Sobat K. Dan seorang polisi lalu lintas yang menyaksikan situasi pasca tabrakan melaporkan saat melewati lokasi kejadian dirinya melihat sejumlah biksu yang terluka serta warga setempat yang berkerumun, Sobat K. Ini juga sebagai penanda kita untuk berhati-hati ketika memiliki anak di bawah usia umur, Sobat K, untuk tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, mobil ataupun sepeda motor, Sobat K. Apalagi banyak sekali kita melihat bahwasanya dari anak-anak usia balita, bukan balita ya, umur 10 tahun, umur 15 tahun ini mengendarai sepeda listrik ataupun sepeda motor listrik, Sobat K. Ini sangat membahayakan, apalagi kan tidak ada suara ya, apalagi juga dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini perlu pengawasan dari orang tua juga dalam berkendara, Sobat Kia.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Sekarang itu Agus pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya menemukan fakta baru dalam pengembangan kasus dugaan penyekapan karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta. Polisi mendalami dugaan peristiwa serupa yang pernah terjadi di lokasi yang sama sebelumnya. Penyidik mengungkap informasi awal yang menyebut dugaan penyekapan dengan pola serupa yang terjadi di lokasi percetakan tersebut. Temuan itu masih didalami untuk mengetahui ada tidaknya korban lain serta keterlibatan para tersangka dalam peristiwa ini. Dalam proses penyidikan, polisi juga terus menelusuri dan menguatkan barang bukti yang telah diamankan guna mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Polisi menegaskan apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana lain atau korban tambahan, penyidik akan mengembangkan perkara dan menjerat para pelaku dengan pasal yang sesuai.
1: Hidupkan. Ini video.
2: Diraja.
1: Tidak manusiawi. Kamu di rumah atas nama siapa? Adit. Lihat ini.
2: Dalam proses penyidikan, ditemukan satu informasi yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut juga pernah terjadi peristiwa hukum atau perbuatan yang sama. Namun terhadap informasi ini kami masih melakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti lainnya. Sehingga apabila ditemukan dugaan tindak pidana lain yang sama terhadap korban yang berbeda, tentunya penyidik juga akan melakukan upaya penyidikan secara maksimal.
0: Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin juga mengatakan proses penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan keterangan para saksi dan peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan penyekapan karyawan percetakan, termasuk bukti elektronik para pelaku melakukan pemerasan terhadap keluarga korban.
2: Kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan di TKP juga sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan menunjukkan persesuaian antara barang bukti atau alat bukti dengan keterangan saksi yang ditemukan di tempat kejadian perkara tersebut. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa alat bukti dokumen elektronik berupa video rekaman maupun percakapan WhatsApp ataupun telepon hubungan komunikasi antara pelaku menunjukkan peran masing-masing pelaku secara bersama-sama di dalam melakukan perbuatannya. Kami juga menemukan atau mengumpulkan petunjuk dari para penyidik terkait dengan aliran dana atau transfer yang dilakukan, yang ini menunjukkan bukti pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban.
0: Upaya pemadaman api yang membakar TPA Jatiwaringin terus dilakukan, sementara warga mulai mengeluh sesak nafas dan pusing akibat asap tebal kebakaran. Ikut.
3: 102.9 K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio, Sobat K. Siapa yang tidak sabar menantikan GFC di tahun 2026 kali ini, Sobat K? Bahwasanya pelaksanaan GFC tinggal menghitung hari, akan dilaksanakan di tanggal 24 hingga 26 Juli 2026. Dan sampai saat ini sudah mencapai 85% persiapan yang sudah hampir selesai, ya Sobat K. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
5: Hot News.
6: Persiapan penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 24 hingga 26 Juli mendatang. Presiden JFC Budi Setiawan pada Jumat 3 Juli 2026 menyebut kesiapan ajang karnaval busana bertaraf internasional itu kini telah mencapai sekitar 85%. Menurut Budi, seluruh tim dan peserta saat ini memasuki tahap akhir dengan fokus pada penyempurnaan penampilan di atas panggung. Latihan koreografi telah memasuki pekan ketiga dan dipusatkan di lapangan Universitas Muhammadiyah Jember. Latihan dilakukan setiap hari mulai pukul 5 sore hingga 10 malam untuk memastikan kekompakan seluruh peserta. Tidak hanya itu, para peserta juga mulai menjalani latihan gabungan setelah sebelumnya berlatih sesuai divisi masing-masing. Tahap ini menjadi bagian penting untuk menyelaraskan gerakan, alur pertunjukan, dan penampilan di sepanjang lintasan karnaval. Sementara itu, dari sisi kostum, proses penjurian utama telah dilaksanakan pada akhir Juni. Budi Setiawan mengapresiasi kreativitas para kreator yang dinilai berhasil menghadirkan karya-karya busana dengan kualitas tinggi dan melampaui ekspektasi. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Jember Fashion Carnaval 2026 optimis kembali menghadirkan pertunjukan spektakuler yang memadukan seni, kreativitas, dan budaya, sekaligus menarik perhatian wisatawan dan pecinta fashion dari berbagai daerah maupun mancanegara.
5: Sekarang latihan di lapangan Unmu, Mas.
7: Oh, di Unmu.
5: Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, setiap hari. Terus kemudian kalau dari sisi kostum peserta, kemarin di tanggal 26, 27, 28 sudah dilakukan grand jury, dan kostum-kostumnya luar biasa, Mas, peserta, Mas, di semua tema. Jadi sekarang kostum sudah, koreo juga sudah mulai dimatangkan, sudah mulai latihan gabungan per tadi malam.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini ada Sobat Reza Nasution yang memberikan dua update informasi Sobat Gay, salah satunya yakni Kejari Jember. Ini menuntut ex-wakil ketua DPRD Jember dalam perkara Sosperda 6,6 tahun penjara, denda, dan juga uang pengganti Sobat Gay. Selengkapnya dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap dua buruh asal Jember, Roni Firmansyah, 24 tahun, dan Dimas Hilman Hafizuddin, 21 tahun, yang hilang setelah terseret arus di Pantai Greenball, Badung, Bali. Operasi pencarian pada Kamis 2 Juli 2026 melibatkan dua rubber boat, satu drone thermal, dan helikopter Finch SGI Air Bali untuk penyisiran dari udara. Meski area pencarian diperluas di laut, udara, dan sepanjang bibir pantai, hingga hari keempat, kedua korban masih belum ditemukan. Peristiwa bermula saat kedua korban tetap berenang di laut, sementara tiga rekannya telah lebih dulu naik ke daratan. Kita doakan bersama, semoga korban segera ditemukan dan tim yang bertugas diberi kemudahan serta kesehatan, Sobat K. Beralih ke berita berikutnya. Kejaksaan Negeri Jember membacakan tuntutan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dalam sidang dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman kegiatan SOS Raperda tahun anggaran 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat 3 Juli 2026. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp300 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp698 juta. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta terdakwa dapat disita dan dilelang atau diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan hukum. Perkara ini juga melibatkan sejumlah terdakwa lain yang menjalani agenda persidangan serupa. Sobat K, menurut kamu, apakah penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat?
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Akuvipa berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuvipa sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Akuvipa sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuvipa sekarang.
2: Akuvipa, murni, sehat, alami.
3: 102.9 K-Radio. Sobat K, KUJ Fresh sudah dimulai per hari ini tanggal 3 hingga tanggal 5 Sobat K ya. Diawali dengan Sarasehan, lalu ada Jalan Sehat dan juga KUJ Fresh Run Sobat K. Yang pertama di hari Jumat ini diawali dengan kegiatan Sarasehan yang mana bertajuk akselerasi membangun Indonesia dari daerah di Universitas Jember Sobat K. Dan Ketua Umum dari KUJ Muhammad Sarmuji mengatakan forum ini menjadi wadah menghimpun gagasan bagi para akademisi, alumni dan juga kepala daerah untuk memperkuat pembangunan daerah sebagai penopang pembangunan nasional. Dan diskusi ini juga diperkaya dengan tanggapan dari jumlah kepala daerah yang merupakan alumni dari Universitas Jember, salah satunya yakni Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo Sobat K. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
4: Hot News.
5: Ikatan Alumni Universitas Jember yang tergabung dalam keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar Sarasehan bertajuk Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah di Universitas Jember Jumat siang 3 Juli 2026. Ketua Umum KUJ Muhammad Sarmuji mengatakan forum ini menjadi wadah menghimpun gagasan para akademisi, alumni, dan kepala daerah untuk memperkuat pembangunan daerah sebagai penopang pembangunan nasional. Sarasehan menghadirkan sejumlah narasumber alumni UNEDS, yakni Profesor Siti Zuhro, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Andes Samsul Widodo, selaku Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Aditya Wardana, PhD, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mereka membahas berbagai tantangan, desentralisasi, sekaligus strategi mempercepat pembangunan dari daerah. Diskusi juga diperkaya dengan tanggapan dari sejumlah kepala daerah yang merupakan alumni Universitas Jember. Mereka diantaranya Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Lumajang Indah Amprewati, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur Raimundus Bena, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana. Kehadiran para kepala daerah tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman nyata dalam menjalankan pembangunan di masing-masing wilayah. Selain menjadi forum bertukar gagasan, rangkaian kegiatan alumni ini juga bertujuan memperkuat kontribusi terhadap alma mater. Seluruh iuran yang dihimpun dari para alumni akan dialokasikan untuk program beasiswa bagi mahasiswa Universitas Jember yang mengalami kendala ekonomi. Tahun lalu, KUJ telah menyalurkan beasiswa kepada 73 mahasiswa dari berbagai fakultas dan diharapkan jumlah penerima terus bertambah pada tahun ini.
6: Juga penting untuk mengingatkan pada seluruh alumni supaya mereka mau berkontribusi terhadap alma mater. Suasana vibes-nya pasti berbeda, secara psikologis pasti menambah ikatan kita terhadap alma mater. Mudah-mudahan dengan ini seluruh alumni makin besar kontribusinya terhadap kampus kita. Kita semua sudah paham sekarang alumni-alumni kita tersebar sampai di pimpinan tertinggi di institusinya masing-masing.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
4: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
4: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
4: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
5: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
6: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Perspektif hari ini Sobat K di edisi hari Jumat 3 Juli 2026 Sobat K, yang sudah menemani kamu dari jam 2 siang tadi hingga mendekati jam 8 malam. Kali ini saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hey Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
10: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K Radio.
1: K Religi di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811